Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, ditemenin di Fox Weekend Show sampai nanti di jam 10 pagi. Sekarang sesuai janji, Widya mau bahas ngopi ngobrol pagi tentang pernah atau enggak Foxian itu pengen hidup sampai 100 tahun. Nah, kalau misalnya pengen umur panjang gitu ya Foxian, coba deh untuk kita melihat kebiasaan-kebiasaan orang. Jadi ada istilah blue zone gitu ya. Karena blue zone ini adalah negara-negara yang dikenal punya ampel dan sederhana. Kita mau bahas dulu ya tentang blue zone itu di mana sih. Jadi ada 5 wilayah yang dikenal dengan umur panjang. Ada di Sardinia, Italia, ada di Loma Linda, California, kemudian ada di Okinawa, Jepang, ada Nicoya, Costa Rica, dan Ikaria, Yunani. Jadi di wilayah ini hidup sampai 100 tahun itu bukan hal yang asing. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih kebiasaan-kebiasaan orangnya itu apa aja sih? Salah satunya itu adalah tidur cukup. Jadi jangan curang sama waktu tidur. Masyarakat Blue Zones ini umumnya jaga pola tidur dan juga bangun yang relatif teratur, sekitar 7-9 jam setiap malamnya. Sebagian juga terbiasa tidur siang. Tidur itu kasih tubuh kita waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri, Foxian. Next ada makan aja. Karena masyarakat Blue Zones ini terbiasa untuk ngeluangin waktu bareng orang-orang terkasih. Salah satunya lewat makan malam bersama keluarga. Bukan sekedar ngisi perut aja ya, tapi ini juga jadi waktu buat ngobrol, tukar cerita, dan mempererat hubungan. Terus bisa juga nih untuk menurunkan ritme hidup. Jadi sempetin 10 menit untuk pause sejenak gitu ya. Karena masyarakat Blue Zones ini mengenal prinsip downshift atau memperlambat ritme hidup dan melepaskan stres. Coba sebelum tidur meditasi, tulis jurnal, refleksi diri. Cuma 10 menit untuk bisa buat pikiran kita jadi tenang. Kemudian makan malam lebih awal dan ringan, ternyata itu juga bisa menjadi kebiasaan yang membantu kita umurnya bisa lebih panjang. Karena makan banyak di malam hari itu bukan kebiasaan dari masyarakat Blue Zones. Jadi kalau misalnya porsi terbesar itu ada di pagi dan siang hari ternyata. Kita

Niko ya, itu 2 kali sarapan, makan malam ringan. Kemudian beberapa negara lainnya juga itu lebih fokus ke makan pagi dan siang yang porsinya lebih besar. Bahkan ada yang tidak makan malam di Okinawa ya. Gitu Foxian, jadi makan itu ternyata juga mempengaruhi ya. Karena umur panjang itu dimulai dari kebiasaan kecil, tidur cukup, dekat dengan keluarga, kelola stres, makan malam lebih awal dan ringan, itu juga menjadi salah satu rahasia untuk bisa umur panjang. Dan untuk bangun kebiasaannya ini bisa dijalani setiap hari juga. Kebiasaan mana nih yang paling mudah buat Foxian lakuin? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Astrid, jadikan yang kedua spesial untuk ada Foxian. Tapi kalau kesempatan kayaknya gak bakal datang dua kali deh. Jadi buat Foxian yang pengen dapetin reward umroh bareng Sanga-Sanga, masih ada kesempatan. Jadi periodenya sampai 1 Desember 2026 aja. Caranya juga gampang banget, pasti Foxian juga udah familiar ya. Dengan kumpulin packaging minyak Sanga-Sanga regular varian balur, tanamilah tanamu klasik atau ultimate yang ukurannya 100 ml. Jadi kumpulin 9 kotak packagingnya, dikumpul

88 Banjar Sading Desa Babakan Gianyar Bali. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan, pokoknya ambil kesempatannya supaya Voxian bisa menjadi salah satu yang beruntung. So, kalau misalnya udah pakai produknya, packagingnya jangan dibuang, dikumpulin aja, terus langsung kirim, siapa tahu kan bisa menang dapat reward umroh bareng sangat-sangat.

Sufi The Best Station, sangat-sangat transformasi dari ketus-ketus sing ada lawan. Emang paling bener ya Foxian, kalau misalnya Foxian mau pergi kemana, mau lagi santai-santai atau lagi aktivitas apapun, harus selalu ada temen yang menemani aktivitasnya Foxian supaya moodnya itu tetap terjaga. Dan salah satunya adalah dengan dengerin radio, supaya Foxian ada temen aktivitas kapanpun dimanapun gitu ya. Kalau misalnya lagi kerja, lagi ngopi, lagi scrolling-scrolling gak jelas gitu ya, ataupun lagi kerja main sosial media tapi pengen dengerin lagu, langsung aja nih, karena sekarang Fox Radio Bali itu bisa banget didengerin via streaming di websitenya www.foxradiobali.com. Satu klik, vibes-nya pasti langsung, kadang-kadang suka ghosting gitu ya, entar ada, entar ngilang. Tenang aja Foxian, Foxian bisa dengerin Fox Radio Bali lewat streaming website. Praktis, gampang, dan siap nemenin aktivitas ya Foxian seharian. Gak harus dekat radio ya buat tetap dekat sama Fox Radio Bali. Jadi cukup lewat akses www.foxradiobali.com. Klik play aja dan biarin lagu-lagu favoritnya Foxian nemenin setiap momennya Foxian. Lagi nongkrong, lagi kejebak macet gitu ya, lagi WFH. Jangan biarin pokoknya suasana boring, suasana itu jadi boring. Jadi biar enggak boring, biar semakin seru, streaming aja langsung di websitenya www.foxradiobali.com. Karena yang seru-seru harus selalu ada di telinganya Foxian ya. Dan gak kerasa juga Foxian, Widya udah nemenin. Pasti ada yang dengerin dari website, ada yang dengerin dari radio, di jalan gitu ya, ataupun dari sosial media juga pasti selalu nungguin update apa nih di Fox Radio Bali. Pokoknya tetap stay tune aja, tetap tungguin aja. Tapi sayangnya karena sudah 5 menit menuju jam 10, ini artinya Widya harus pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk yang sudah menemani siaran, sudah request lagu juga, sudah salam-salam, dan juga sudah ikut ngopi, ngobrol pagi. Kita bakal ketemu lagi pastinya setiap weekend ya, di jam 7 sampai jam 10 pagi di Fox Weekend Show, show. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Widya pamit undur diri. Jangan lupa Foxian jaga kesehatan dengan selalu balurin sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Widya pamit ya, Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye Foxian.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yang baru bangun, selamat pagi dunia. Buat yang dari tadi udah beraktivitas, semangat terus ya. Dan untuk Anda yang masih rebahan aja nih, tapi sambil tetap dengerin Fox Radio Bali, gak apa-apa, gak masalah. Karena Sabtu emang waktunya sedikit lebih santai. Setuju ya? Nah sekarang dari jam 10 pagi selama 2 jam ke depan sampai dengan jam 12 siang, Tari Halona udah siap banget nih Foxian buat nemenin Sabtunya Anda dengan musik-musik enak, obrolan yang seru, info-info ringan yang useful, plus tentunya good vibes yang gak boleh putus. Hubungan boleh putus, good vibesnya jangan ya. Ngomong-ngomong nih Foxian, Sabtu paginya Anda lagi di mana sih? Apakah lagi slow aja di rumah? Atau bahkan sudah ada di perjalanan mau jalan-jalan? Atau lagi sibuk berolahraga? Atau justru baru OTW cari sarapan? Pokoknya ya, apapun aktivitas Anda hari ini, satu hal yang pasti, jangan lupa nikmati dengan baik. Mikirin Senin 2 hari lagi. Padahal masih 2 hari loh, tapi udah sibuk aja gitu ya mikirin Senin ya. Sampai lupa menikmati hari Sabtu ini. So, mari kita nikmati bersama, kita buat Sabtunya semakin menyenangkan dan juga semakin komplit dengan pastinya mendengarkan lagu-lagu favorit. Boleh Tari? Boleh. Request langsung aja ya. Bisa di Facebook kita di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram @102FM Fox Radio Bali. Atau bisa juga di WhatsApp di 087878-4x102. Kasih tahu Tari nama kamu siapa, iya, kemudian baru requestannya. Jangan langsung nyelonong masuk rumah orang main request lagu aja. Kita kenalan dulu lah, oke? Kasih tahu namanya siapa, Anda di mana, sedang berbuat apa pagi hari ini. Baru kasih tahu mau dengerin lagunya siapa. Plus boleh deh menyapa lewat udara. Atau mungkin ada yang anniversary, ada yang ulang tahun, pengen juga dong diucapin biar seantero jagat raya ikut mendengarkan dan juga merayakan. Boleh Tari? Tentu boleh ya. Makanya buruan joinan Foxian, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai Sabtu Anda kurang komplit karena terlambat mendengarkan Fox Good Vibes. So volumenya dinaikin boleh dong. Ini dia Sabtu Anda. Let's make it fun, let's make it positive, and let's make today a good day.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona ya, Foxian. Sampai nanti di jam 12 siang tentu saja hanya di Fox Good Vibes. Anyway, Sabtu pagi, positive reminder untuk Anda nih ya. Ingat Anda itu hari ini gak harus menyelesaikan semuanya secara terburu-buru gitu ya, atau pengen semuanya biar selesai hari ini. Gak kayak gitu juga sih, Foxian. Apalagi kalau misalnya hari ini memang lagi libur, lagi Sabtunya lebih santai gitu ya. Jangan mikirin pekerjaan terus, coba deh pikirkan kesehatan Anda. Pikirkan juga keluarga Anda dan di mana Anda juga butuh tidak hanya menyenangkan orang lain tapi juga menyenangkan diri sendiri. Setuju kan? Intinya gak harus produktif tiap menit nih Foxian, gak harus selalu punya rencana yang besar gitu ya. Kadang cukup bangun, makan,

Mandi, menikmati udara pagi, ngobrol sama orang-orang yang Anda sayang, dan juga melakukan sesuatu yang bikin Anda happy, itu udah bagus banget loh, itu udah termasuk produktif kok ya. Jadi kalau hari ini Anda memilih untuk santai, gak usah ngerasa berdosa, Foxian. Kalau Anda mau keluar dan juga explore juga silahkan aja. Mungkin Senin sampai Jumatnya udah terlalu hektik ya. Senin sampai Jumat yang dilihat cuman ketegangan, kesibukan, keterpurukan gitu ya. Boleh kali hari ini cari hal-hal yang bisa merefresh badan, pikiran dan juga semangatnya Anda. Kalau mau olahraga ya gas aja. Kalau mau tidur lagi ya gak apa-apa. Itu juga sebuah pilihan kok, tenang aja. Tidak ada yang menghakimi Anda kalau Anda memang libur. Kecuali kerja terus Anda balik tidur baru deh banyak yang ngomel kan. Yang penting Foxian jangan lupa kasih ruang buat diri sendiri ya. Karena kadang hidup itu gak selalu soal mengerjakan sesuatu, menyelesaikan tepat waktu, siapa yang duluan sampai garis finish. Enggak ya. Karena terkadang hidup itu adalah dimana kita benar-benar menikmati setiap momennya. Karena kalau kata orang ya, banyak momen itu kalau udah terlewatkan gak bisa diulang lagi. Katanya sih momen itu datangnya sekali seumur hidup, momen yang sama tuh gak bakalan kejadian dua kali. Katanya sih gitu. Jadi kalau hari ini teman-teman Anda juga pada free, manfaatkan kesempatan untuk bisa ketemu, apalagi udah lama banget gitu gak ketemunya ya. Atau mungkin Anda yang selama ini merantau nih Foxian, boleh mumpung libur hari ini, kesempatan untuk ketemu sama keluarga, bisa pulang kampung. Yang penting kampungnya dekat ya, jangan di London sana. Susah kalau cuma liburnya 2 hari. Pokoknya nikmatin hari Sabtu Anda nih Foxian. Jangan kemana-mana. Ingat request lagu favorit Anda. Biar apapun yang Anda lakukan hari ini jadi semakin happy kalau ditemenin sama single favorit. Setuju kan?

0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

102.2 FM Fox Radio Bali, sebelum The Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Anyway, ngomong-ngomong nih Foxian, pernah gak sih Anda ngerasa Senin sampai Jumatnya tuh kayak copy paste gitu ya, monoton, sama gitu kan? Bangun, mandi, kerja atau kuliah, makan, pulang, tidur. Repeat gitu terus weekendnya. Kita pergi ke tempat yang baru, nyobain makanan baru, atau lewat jalan yang belum pernah kita lewati. Kok tiba-tiba rasanya jauh lebih seru, ya gak sih Foxian? Ternyata ada alasannya loh. Jadi otak kita itu cenderung lebih memperhatikan dan juga mengingat sesuatu yang baru atau berbeda dari rutinitas. Jadi coba deh ingat-ingat perjalanan paling berkesan yang pernah Anda alami nih Foxian. Kemungkinan Anda masih ingat detail-detail kecilnya. Mungkin pas lewat jalan itu lagi hujan deras, terus ada lubang jalannya, saya hampir jatuh naik motor. Terus juga abis itu nyasar gitu ya. Atau ketemu tempat makan yang hidden gem banget, ternyata makanannya enak loh. Bahkan mungkin Anda bisa keinget kejadian random yang sebenarnya nggak penting-penting banget buat diingat gitu ya Foxian ya. Malah bisa aja menariknya, kita tuh ternyata nggak perlu traveling jauh ya Foxian untuk memberikan pengalaman baru pada otak kita. Jadi bisa dengan mencoba hal-hal sederhana hari ini, misalnya biasanya sarapan pakai nasi goreng, coba hari ini beda misalnya dengan bubur ayam atau nasi kuning gitu ya. Terus kalau misalnya biasanya kerja seputaran Kuta selalu lewatnya kerobokan gitu kan, biasanya lewatnya jalan yang sama aja, coba hari ini jangan lewat sana lagi, mumet palanya. Coba lewatnya ke Denpasar, Gianyar, Ubud gitu ya. Pokoknya coba rute yang berbeda, tentunya kalau aman. Dicek dulu juga di maps, jangan sampai malah mencari kemacetan, nanti tambah ruwet palanya. Atau mungkin biasanya dengerin lagu-lagu Indonesia atau dengerin lagu-lagu pop gitu ya. Hari ini mungkin boleh diganti dengerinnya lagu mancanegara, yang rock, atau mungkin mencoba mendengarkan dangdut, lagu Bali. Gak masalah. Bisa mencoba keluar dari zona nyaman Anda. Atau sesederhana ngobrol dengan orang yang belum pernah Anda ajak ngobrol nih Foxian ya. Karena pengalaman baru itu bisa membuka kesempatan untuk menciptakan cerita dan juga memori yang baru. Jadi kalau akhir-akhir ini Anda ngerasa hidupnya monoton, ngerasa hidupnya gitu-gitu aja, jangan langsung berpikir harus merubah semuanya seketika. Bim, salah bim gitu ya. Enggak gitu juga, mungkin Anda cuma butuh sedikit variasi aja nih Foxian. Jadi hari ini mari kita challenge Saturday kita dengan melakukan satu hal yang berbeda dari biasanya. Gak perlu yang ekstrim, yang kecil aja, karena siapa tahu nih Foxian, hal sederhana yang Anda lakukan hari ini justru jadi cerita yang Anda bakalan ingat bertahun-tahun kemudian. New experience, new memory gitu ya. So, jangan takut keluar dari sedikit rutinitas, karena terkadang hal yang simple, yang sederhana tapi beda daripada biasanya bisa menciptakan memori baru yang besar, yang luar biasa ya. Jadi jangan kemana-mana, kalau biasanya requestnya sama tari lagu Indonesia, boleh lagu manca kali ini sambil salam-salam.

hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil, tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sangasanga Hospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Ada Wisnu Santika, Ray Putra, and Cosmo Ken with I'll Be Yours. Sudah ngebawa kita ke 49 menit lepas dari jam 10 pagi. Spesial untuk Kak Vita di Nusa Dua. Meskipun weekend harus tetap semangat ya kak, katanya betul. Yang penting, yang utama adalah menjaga kesehatan. Setuju ya, Kak Vita? Jangan lupa pakai minyak balurnya sangat-sangat setiap hari. Apalagi sekarang lagi banyak banget yang sakit ya. Lagi banyak sakitnya sama katanya sih virus influenza A ya kan. Ada yang sudah kena enggak di rumahnya, tari bergilir loh di rumah. Jadi sakitnya itu adalah demam tinggi, batuk, pilek, ada juga yang menyerang persendian, mual muntah, sampai sesak nafas. Sedih sekali. Syukurnya sudah berlalu ya, sekarang semuanya sudah sehat. Jadi ayo, jangan sampai kena nih Foxian. Tapi kalau misalnya udah kena, semoga cepat sehat, cepat bisa beraktivitas kembali. Kalau misalnya belum, jaga kesehatan nih Foxian, karena virusnya benar-benar deh serumah-rumah loh, digilir loh sama virusnya. Jadi jaga kesehatan ya, kalau dari dalam tentu makan makanan yang bergizi, jangan jajan sembarangan gitu ya. Terus jangan lupa konsumsi vitamin juga. Kalau dari luar tentu pakai produknya sangat-sangat sing ada lawan, dijamin virusnya lari kecibrit-cibrit. Lanjut lagi ah, mau nyapa juga ada Kak Tupurwa, selamat pagi. Dari seputaran sesetan hadir absen pagi ya Kak Tari Halona. Gimana kabarnya, lama menghilang? Iya nih habis operasi plastik. Ntar beneran dicek lagi sama Kak Tu ya. Apanya yang berubah habis operasi plastik? Kok gak ada gitu ya? Habisnya pakai plastik kiloan sih, gimana dong? Selamat bertugas Kak Tari, terima kasih. Makasih juga Kak Tu Purwa, happy weekend, sehat selalu. Terus ada juga Kak Ade Afika. Kak Ade kok gak hafal-hafal juga sih Kak? Kalau Tari yang hadir gak mungkin lagu lama, Tari kan anak kekinian. Pasti lagunya lagu-lagu baru kan. Jadi The Cranberries-nya gak bisa ya Kak, boleh diganti dengan lagu baru ya. Ada Kak Pasek Sugiana juga, selamat pagi di seputaran Monang Maning. Gak ketinggalan ada juga Kak Zaki. Seputaran Renon, requestnya adalah Diplo. Sudah tadi persiapkan spesial untuk Anda. Ditunggu ya Kak Zaki ya. Gak ketinggalan.

ketinggalan satu lagi ada Kak Galih Gayatri. Mau requestnya Your Verity. Coba tari cek ya. Kalau ada di playlist pasti tari putarkan. Kalau nggak ada ntar tari kasih tahu. Tari cek dulu ya Kak Galih ya. Untuk Kakak Afika tari tunggu. Mau lagu apa bisa nanti dikasih tahu lagi. Nah yang mau disapa-sapa seperti teman-teman kita barusan. Yuk buruan dong joinan, bisa di Instagram di 102FM Fox Radio Bali. Bisa juga di Facebook di Fox Radio Bali atau bisa juga di WhatsApp 087878-4x102. Ingat tarik cuma sampai jam 12 aja, jangan sampai kelewatan loh.

Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adelawan. Ngomong-ngomong, ada promo spesial nih yang sayang banget kalau sampai dilewatkan pembelian langsung di Fox Radio Bali. Sekarang ada loh promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super duper hemat. Jadi dalam satu paket bundling, Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan juga face mask. Kalau dibeli satuan, total harganya bisa mencapai Rp315.000. Tapi kalau lewat promo bundling ini, Anda cukup bayar Rp120.000 aja. Jauh lebih hemat kan? Dan buat Anda yang nggak mau bundling, tenang, bisa beli satuan juga kok. Natural cream, facial wash, ataupun face masknya itu masing-masing cukup dengan harga Rp40.000 aja. Kapan lagi kan Foxian bisa merawat kulit biar tetap tampak lebih sehat, bersih, dan juga glowing dengan harga yang super hemat kayak gini. Apalagi skincare-nya sangat-sangat udah terdaftar BPOM serta sudah diformulasikan dengan bahan natural herbal alami. Jadi untuk Anda yang penasaran dan juga mau cobain skincare-nya sanga-sanga, langsung yuk manfaatkan promonya sekarang juga. Jadi caranya gampang banget, tinggal langsung datang aja ke sini ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Mau ambil paket bundling Rp120.000 atau mau beli satuan dengan harga Rp40.000 per piecesnya, semuanya bisa Anda dapatkan kalau belinya langsung di sini di Fox Radio Bali. Tapi ingat ya Foxian, promonya cuma sampai akhir September ini aja. Jadi buruan, sekarang udah tanggal 26 loh ya. Buruan, jangan sampai kehabisan. Skincare-nya sangat-sangat pokoknya akan merawat kulit Anda. Jadi akan membuat Anda tampil lebih percaya diri. So, sekali lagi yuk langsung datang ke sini untuk membeli promo bundling dengan harga Rp120.000 dapat 3 atau satuannya cuma Rp40.000 aja di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar, Fox Radio Bali, kecintaan Anda. Ingat promonya sampai September aja, khusus pembelian langsung di sini. Kalau belinya di tempat lain ya nggak bisa. Jadi buruan Foxian, jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehabisan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
4: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
5: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Wanita FM, Fox Radio Bali, Sembilan by Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing Adelawan. Barusan satu single dari Adele, Send My Love For Your New Lovers ya. Spesial untuk KKD Afika. Semoga sudah happy, singlenya sudah diputerin. Mengantarkan kita ke 15 menit lepas dari jam 11 pagi. Mau sapa-sapa lagi ah yang sudah joinan juga nih, ada di Facebook, ada di Instagram, ada juga di WA kita. Selamat pagi buat Kahida, apa kabar? Semoga weekendnya menyenangkan ya Kahida ya, sehat selalu. Terima kasih, mau ngabsen aja, siap. Ada Kamade Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, kirim salamnya buat aku aja yang lagi menikmati udara segar. Siap, sesegar apa sih udaranya? Boleh kali dikirim udaranya ke sini ya. Biar Tari juga tahu udara segar di Desa Tua Marga tuh kayak gimana. Pengen juga ngerasain kan? Halo Kak Cakra, selamat pagi menjelang siang. Lagi di kampung atau lagi di manakah? Karena emang ya Foxian hari ini banyak yang lagi pulang kampung nampaknya, terutama yang merantau-merantau ya, apalagi yang Hindu Bali karena hari ini bertepatan dengan Purnama Kedase gitu ya. Kurang paham juga sebenarnya saya, tapi intinya banyak yang odalan hari ini. Jadi banyak ada perayaan. Jadi kalau Anda mau menuju ke satu tempat, tiba-tiba melihat ada jalan yang ditutup, atau tiba-tiba ada iring-iringan, atau tiba-tiba kok macet ya, ada apa ya? Nah, bisa jadi ada odalan nih Foxian. Banyak juga yang melasti. Kayak biasanya kalau daerah Denpasar, Badung gitu ya, melastinya kan itu serentak ya, biasanya di bulan Maret di setiap tahunnya ya. Tapi ada beberapa daerah kayak Karangasem, setaunya Tari, itu mereka melastinya setiap ada odalan nih Foxian. Jadi melastinya nggak di bulan Maret. Jadi biasanya melastinya itu adalah ketika akan ada odalan baru deh mereka melasti. Melasti ke pantai gitu ya. Ada juga mungkin yang melastinya ke danau. Kalau Karangasem gak ada danau sih ya, rata-rata pantai kan di sana. Jadi kalau hari ini Anda lagi jalan-jalan terus menemukan kemacetan atau ada jalan yang ditutup, jangan buru-buru mencak-mencak atau ngomel-ngomel, karena itu adalah lagi ada upacara agama. Mohon dimaklumi ya Foxian. Boleh cari alternatif lain atau sebelum Anda bepergian, dicek-cek dulu maps-nya kemana kira-kira yang aman untuk perjalanan hari ini gitu ya. Jadi selamat menikmati hari Sabtu, hari yang harusnya lebih slow, lebih santai. Jadi pikirannya juga boleh dibawa relax juga, biar gak ngomel-ngomel, ih ntar keriputnya tambah banyak loh.

1FM, Fox Radio Bali, Sembilan Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adelawan. Tari Halona balik lagi nih Fox Ian, membawa kabar bahagia terutama bagi para pecinta kopi di Indonesia. Ya, kembali mendapatkan perhatian dunia. Jadi kopi Arabica Gayo asal Aceh itu masuk dalam daftar kopi terbaik versi Taste Atlas. Bahkan yang menariknya lagi nih Foxian, untuk kategori Best Asian Coffee Beans 2026, kopi Arabica Gayo menempati peringkat pertama alias jawara. Keren banget ya. Jadi kopi Gayo itu berhasil berada di atas sejumlah kopi dari negara Asia lainnya, termasuk Cafe Doi Chang dan juga Cafe Doi Tung dari Thailand, serta Yemeni Mocha dari Yaman. Dan gak cuma di Asia aja loh Foxian, kopi Arabica Gayo itu juga masuk dalam daftar Best Coffee Beans in the World dan juga berada di peringkat kelima. Nah, sebenarnya apa ya yang bikin kopi Gayo begitu spesial? Di dataran tinggi Gayo Aceh dengan ketinggian sekitar 1200 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, ditambah tanah vulkanis dan juga udaranya yang relatif sejuk, jadi otomatis kondisi tersebut sangat cocok untuk pertumbuhan kopi Arabica. Kalau dari segi rasa, kopi Gayo ini dikenal punya body sedang hingga penuh dengan tingkat keasaman yang relatif rendah, plus karakter rasa yang bisa terasa herbal, earthy, sampai rempah. Dan menariknya lagi ya, kopi Gayo itu umumnya menggunakan metode pengolahan wet hulling atau giling basah yang memang banyak digunakan pada kopi-kopi Sumatera. Dan hasilnya apa? Tentu saja cita rasa khas dengan mouthfeel yang kaya dan juga karakter earthy-nya yang dalam. Jadi buat Anda yang hari mungkin belum nyoba kopi Aceh Gayo. Emang kalau saya udah pernah nyoba nih Foxian, emang seenak itu. Apalagi kalau nemu tempat ngopi yang memang orang yang punya atau bartendernya atau baristanya ya, itu memang orang Aceh asli, dijamin nikmatnya tiada tara. Gak bisa didustakan lagi itu nikmatnya kopi Gayo emang ya. Jadi wajar aja bisa jadi number one. Yo, jadi untuk Anda nih yang hari ini sudah punya janji mau ngopi tapi di tempat kopi yang berbeda, kopi rasa-rasa gitu ya. Hey, minum kopi yang benar-benar kopi dong, ya kan? Minumnya kopi Aceh Gayo. Boleh cari di mana yang bisa yang jual gitu kan. Jadi biar Anda tuh bisa menikmati. Dunia aja sudah mengakui, masa Anda orang Indonesia belum mencicipi, gimana sih? Dan yang lebih membanggakan lagi nih ya Foxian, kopi Gayo bukan cuma dinikmati di Indonesia kayak yang barusan Tari bilang, tapi juga udah dipasarkan ke berbagai negara kayak Eropa, Amerika Utara dan juga Asia. Jadi Foxian, boleh deh ngopinya santai-santai, tapi prestasi kopi Indonesia gak bisa dianggap remeh.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes. Gak kerasa ya Foxian, udah bulan September aja nih. Berarti tinggal beberapa bulan lagi kita udah ketemu sama tahun yang baru. Jadi buat para pelaku usaha, UMKM, brand, perusahaan, instansi sampai personal bisnis, jangan biarkan momen akhir tahun melewat begitu aja. Apalagi ada kabar spesial, ada kabar bahagia yang gak henti-hentinya dihujani oleh Fox Radio Bali untuk Anda. So, this is Fox Radio Bali introducing End Year Package. Saatnya nih Foxian bikin produk dan juga bisnis Anda lebih terdengar, lebih dikenal, dan juga pastinya lebih diingat lewat promosi radio. Dan yang paling penting, spesial banget nih, Anda bisa mendapatkan diskon hingga 50%. Yes, gak salah dengar kok, 50%. Dan itu udah termasuk PPN dan juga PPH. Dan menariknya lagi, Anda bisa deal dari sekarang loh. Dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Gila. Emang Fox Radio Bali memanjakan Anda banget nih Foxian. Karena emang sesayang itu sama Anda. Jadi gimana? Mau bisnisnya semakin dikenal? Mau launching produk baru? Mau meningkatkan awareness atau mau mendorong penjualan menjelang tutup tahun? So, inilah saatnya pilih end year package dari Fox Radio Bali. Tapi ingat ya Foxian, slotnya terbatas dan paket ini gak berlaku kelipatan. Jadi jangan tunggu sampai kehabisan atau jangan tunggu sampai promo ini berakhir. Mending buruan untuk informasi lebih lanjut ataupun pemesanannya bisa langsung hubungi 0819-1125-8899. Atau bisa juga di 0819-3758-8899. Sekali lagi, 0819-1125-8899. Atau di 0819-3758-8899. End Year Package Fox Radio Bali, diskon hingga 50%, sudah termasuk PPN dan juga PPH. Deal sekarang, promosinya bisa tayang sampai akhir tahun. Jadi Foxian, sekarang saatnya bisnis Anda didengar, dikenal, dan juga diingat di seluruh penjuru dunia ini dengan End Year Package dari Fox Radio Bali. Your choice, your five, your business. So, jangan sampai kelewatan ya.

CFM Fox Radio Bali simply the best station. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Kenapa sih ya nyisir atau keramas rambutnya rontok ya? Sebelum buru-buru beli vitamin rambut, coba juga nih Foxian, perhatikan apa sih makanan Anda sehari-hari, karena makanan juga berpengaruh loh sama kesehatan rambut kita. Jadi beberapa nutrisi seperti protein, zat besi, vitamin D, zinc, dan juga vitamin C itu berperan dalam menunjang kesehatan rambut. Jadi kalau Anda mau sehat, coba perhatikan juga asupannya. Yang pertama, Anda bisa mengkonsumsi telur. Karena selain kaya protein yang dibutuhkan untuk membentuk keratin, telur juga mengandung zinc dan juga vitamin B. Kedua, ikan berlemak nih Foxian, boleh makan salmon, sarden, atau makarel ya, yang menjadi sumber protein dan juga vitamin D. Terus bisa juga konsumsi daging atau kacang-kacangan atau sayuran hijau, karena mereka itu adalah sumber zat besi dan juga nutrisi lainnya. Dan untuk membantu penyerapan zat besi dari tumbuhan, konsumsi juga bersama makanan yang kaya akan vitamin C nih Foxian, kayak jambu biji, jeruk atau kiwi gitu ya. Jadi intinya menjaga kesehatan rambut gak hanya dari luar, udah maskeran tari, udah krim bat, udah ini itu kok tetap rontok ya. Ternyata mungkin makanannya gak ada yang sehat. Jadi coba ya konsumsi makanan yang tadi tari sebutkan. Pastikan pokoknya nih Foxian, pola makan sehari-hari juga cukup dengan protein, vitamin dan juga mineral. Jadi dari dalam, dari luar, semuanya dijaga dengan hal-hal yang baik dan juga yang positif. Sama kayak hari ini, kalau Anda sudah mendengarkan Fox Good Vibes dari jam 10 pagi tadi, semoga energi Anda sudah semakin meningkat tajam, kemudian vibesnya udah positif banget, dan langsung sebarkan energi Anda yang positif ini ke semua orang yang Anda temui ya. Jangan berhenti sampai di Anda aja. Dan jangan lupa besok kita jumpa lagi di jam yang sama di program kesayangan Anda, 10 pagi sampai 12 siang di Fox Good Vibes barengan Tari Halona. Sekarang waktunya udah habis, jadi saatnya kita pulang. Mari kita makan siang bersama dan habis itu minum kopi Gayo. Jangan lupa number 1 di Asia ya, number 5 di seluruh dunia. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa juga selalu jaga kesehatan Anda, baik fisik ataupun pikiran, dengan cara memanjakan diri menggunakan produknya Sanga-Sanga yang merupakan transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Kalau begitu Tari Halonanya pulang dulu, mau makan siang. Anda juga jangan lupa makan siang ya. Wanted FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Dadah Foxian, sampai jumpa besok.

them. Rahimam pundariya kaksi.

Wenang tekite pratiak sukirlah pinake wetuning karep pasir ngelebur sekananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana untuk soal makanannya tuh nggak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget, udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Hmm, kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali dan Pasar Bali. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.

Oh, sekarang bosen banget ya, mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesempetualangan. Bali juga memiliki banyak pilihan, ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai. Karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang.

0: Rajang semang gak?
1: Rajang semang mok gak?
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang yani wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gak?
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mbok.
0: Inggih ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0802. Mau limalih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Halo Foxian, apa kabar nih hari ini? Buat Foxian yang sedang menjalankan program diet, ada satu hal yang penting banget perlu diingat. Diet itu bukan berarti harus menahan lapar atau tidak makan sama sekali ya Foxian. Justru, pola makan yang terlalu ekstrim bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi dan juga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, berikut ada beberapa tips sederhana yang bisa Foxian coba ya. Yang pertama, perhatikan porsi makan. Tidak harus langsung menghilangkan nasi ataupun juga makanan favorit. Yang penting, atur porsinya dan juga lengkapi dengan sayuran, sumber protein, serta buah. Kedua, pilih protein yang cukup. Telur, ikan, ayam tanpa banyak lemak, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan bisa menjadi pilihan. Protein membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ketiga, kurangi minuman manis. Ini seringkali tidak terasa, tetapi minuman manis ini bisa menyumbang banyak kalori. Cobalah sering memilih air putih. Keempat, jangan lupa makan sayur dan juga buah. Sayur dan buah mengandung serat, vitamin, serta mineral yang penting untuk tubuh. Kelima, tetap aktif bergerak. Tidak harus langsung olahraga berat nih Foxian ya. Jalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan aktivitas fisik secara rutin juga bisa membantu. Keenam, tidur yang cukup. Pola tidur yang baik Foxian ini juga penting untuk menjaga kesehatan dan juga membantu mengatur nafsu makan. Dan yang terakhir, jangan mencari hasil instan. Diet yang sehat adalah perubahan kebiasaan yang bisa dilakukan secara konsisten, tidak perlu menyiksa diri hanya demi turun berat badan dengan cepat. Jadi Foxian, ingat ya tiga kata sederhana, makan seimbang, aktif bergerak, dan konsisten. Kalau punya kondisi kesehatan tertentu, sedang hamil, atau ingin menjalankan diet khusus, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Karena tubuh yang sehat bukan hasil dari diet ekstrim dalam beberapa hari, tetapi hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, sayangi tubuh kita karena sehat itu investasi.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Yang dari mitra Sanga-Sanga yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Senari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate Sanga-Sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate Sanga-Sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal, produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
5: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, Yuka rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang. Oh yeah.

105.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Hai Foxian, ada yang punya rencana nggak buat liburan di Bali dalam waktu dekat? Ini ada beberapa tips ringan yang bisa buat perjalanan kita itu semakin nyaman. Kalau kita ngomongin Bali, Bali itu banyak banget punya tempat wisata yang menarik buat dikunjungi. Tapi jangan sampai malah liburan kita itu rasanya kayak kejar target, Foxian. Mending kita pilih beberapa destinasi yang lokasinya itu berdekatan. Jadi kita punya waktu yang lebih banyak untuk menikmati suasana di satu objek wisata. Apalagi nih kalau misalnya Foxian ya punya agenda ke outdoor, ke pantai, air terjun, ataupun mau menikmati pemandangan alam. Cek kondisi cuaca sebelum berangkat, ini penting banget karena cuaca itu bisa menentukan nyaman atau enggaknya perjalanan kita. Selain itu, jangan lupa pakai sunscreen, kacamata hitam, topi, payung atau jas hujan ringan. Dan tentunya yang paling penting adalah air minum supaya kita enggak dehidrasi. Kelihatannya sih sederhana ya, tapi ini bisa banget bantu kita pas lagi traveling atau jalan-jalan. Terus bisa juga nih kalau misalnya Foxian mengunjungi pura atau tempat yang dianggap sakral. Perhatikan juga aturan yang berlaku. Berpakaian sopan dan jangan sembarangan buat ngambil foto ketika ada upacara berlangsung. Yang terakhir, jangan lupa untuk menikmati perjalanannya. Jangan terlalu sibuk buat ngejar foto estetik untuk diposting di sosial media sampai lupa menikmati momen pada saat kita liburan. Karena liburan yang paling berkesan bukan cuma tentang berapa banyak tempat yang kita kunjungi, tapi tentang pengalaman dan cerita yang kita bawa pulang. Itu dia tips ringan hari ini. Buat kamu atau buat Foxian yang sedang liburan di Bali, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan hormati budaya setempat. Dan tentunya, have fun Foxian!

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Bali Topics, the most influential chart in the Salat.
2: Chase what matters with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi kutus-kutus sing adalawan. Selamat sore Foxian, selamat berakhir pekan. Selamat menikmati perjalanan Anda yang sudah siap mendengarkan Bali Top Hits, the most influential chart in this island. Tentu saja 20 single mancanegara yang bersaing di tanggal lagu Bali Top Hits, tepat di edisi ke-39 di tanggal 26 September 2026. Episode akhir di bulan September sudah siap ditemani saya sendiri, Yuka Putri as a host and also scriptwriter on Bali Top Hits, and also Johan Wahyudi as music director compiler, and Iya Sagip as production. Spesial di edisi Minggu ini Foxian, sepertinya ada dua single yang harus out. Dan otomatis ada dua single yang akan masuk menempati posisi Bali Top Hits. Sudah siap Foxian? Santai dulu, siapin kopi dan cemilan Anda. Nikmati perjalanan Anda. Yuka siap membongkar 20 single mancanegara di Bali Top Hits. So, let's get started.
1: Bali Top Hits, the most influential chart in the Salat.
2: Sebelum kita hitung mundur dari posisi 20, ada dua lagu yang akhirnya harus pamit dari Bali Top Hits minggu ini. Udah lama banget nemenin kita, tapi ya namanya juga tanggal lagu harus ngasih ruang baru untuk single yang baru pastinya. Yang pertama, ada kolaborasi yang legend banget. Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan singlenya Bring Your Love. Track ini udah nemenin kita udah hampir 5 bulan non-stop loh ya. 19 minggu sudah bertahan itu bukan waktu yang sebentar. Dan makasih banget udah jadi soundtrack banyak momen ya. Dan walaupun sekarang harus turun panggung, single Bring Your Love tetap bakal masuk playlist di hati Anda. Next ada lagi satu Foxiannya yang harus say goodbye dari Bali Top Hits. Satu single milik Stella Larsen dan juga Shakira dengan Euro Summer. Dan 16 minggu bertahan. Dan jujur aja nih, salah satu track yang paling energetic banget yang sudah masuk Bali Top Hits. Dimana perpaduan vibe Eropa sama sentuhan Latin dari Shakira itu bener-bener works banget buat dengerin sambil road trip. Sayang banget, selamat tinggal dulu di chart Bali Top Hits. Tapi tenang saja, lagu mereka masih bisa Anda request di Fox Radio Bali. Sering-sering request ya.
1: Bali Topics, the most influential chart in the Salat.
2: So Foxian sudah mulai di posisi paling bawah, posisi paling bantot. Nomor 20 ada duet yang gak asing lagi. Martin Garrix sama Ed Sheeran dengan singlenya Repeated. Walau minggu ini turun 4 posisi, tapi jangan salah. Single ini udah 19 minggu bertahan di Bali Top Hits. Jadi walaupun lagi ngedrop dikit, konsistensinya tetap juara. Buat yang suka nuansa progressive house dipadukan dengan vokal Ed Sheeran, ini wajib banget masuk ke playlist Anda, menemani perjalanan Anda, ataupun aktivitas Anda di sore hari ini.

0: Bali Pop. The most influential chart in the Southland.
1: Alright, kita geser ke posisi 19, ada new entry pertama kita minggu ini. Yes, James Arthur balik lagi dengan singlenya yang berjudul Waste My Tears. Khas banget ya dengan suaranya dari James Arthur dengan lirik yang sangat dalam dipadukan vokal yang emosional abis. So, welcome to the chart. Dan dia langsung debut di posisi 19. Lumayan strong banget kan sebagai new entry. Jadi gak sabar buat dengerin ya. So this is our first new entry on Bali Top Hits.
0: Number 19. New entry on Bali Top Hits.

0: Lollipop, the most influential chart in the Southland.
1: Yay, congratulations James Arthur sudah menjadi new entry kita yang pertama. Hey, masih ada satu lagi yang masuk sebagai pendatang baru alias new entry kita yang kedua. Di posisi ke-18 kali ini ada DJ kesukaan Foxian, siapa lagi kalau bukan David Guetta yang berkolaborasi bersama Hype Haddon dengan track yang berjudul You and I, Me and You. So ini definitely bakal jadi salah satu hit season musim ini karena energinya udah kerasa banget dari intronya aja. Tapi emang ya, David Guetta gak pernah gagal bikin lagu yang catchy abis untuk dance floor. So, ready to listen our second new entry on Bali Top Hits. So let's dance together.
0: Number 18. New entry on Bali Top Hits.

0: lollipop. The most infectious charm to be selling.
1: Yay, congratulations, David Guetta, and also High Pattern dengan singlenya You and I, Me and You. Dan lagu ini sudah bisa Anda request di Fox Radio Bali. So, congrats to new entry number 2. Next, kita ke posisi 17. Ada siapa ya? Wow, ternyata ditempati sama kolaborasi 3 kepala. Jason Derulo bersama The Second Voice and King Maidy dengan singlenya Let Me Be. Minggu lalu baru masuk sebagai new entry. Sekarang udah langsung naik 2 tangga ke posisi 17. Di mana perpaduan afrobeat sama sentuhan popnya ini memang bikin lagu gampang banget nempel di kepala kita ya. Gak heran kalau momentumnya tuh lagi naik terus-terusan dan menjadi salah satu best request setelah masuk di Bali Top Hits.

at me. Bali Podcast. Motivate your charity to be silent. Lanjut ke posisi 16 Bali Top Hits, tentu saja masih bersama Yuka Putri. Ada Marshmello featuring Cameron Wickham dengan singlenya Hello. Sama-sama naik 2 posisi kayak sebelumnya ya Fauzian ya. Dropnya itu clean banget, khas produksi dari DJ Martel banget. Kalau Fauzian butuh lagu yang mungkin bikin ngeboost mood Anda sore hari ini, nah let's listen Hello yang menjadi salah satu kandidat kuatnya yang berada di posisi 16. 16.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dulu ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Lanjut di posisi 15 Bali Top Hits The Most Influential Chart in the Thailand. Kali ini ada Bibi Rexha yang berkolab bareng David Guetta. Ya, kali ini Doi muncul dua kali minggu ini ya dengan singlenya Sad Girl. Sayang banget minggu ini harus turun cukup dalam 4 angka. Tapi vibe-nya tetap solid banget ya buat yang lagi butuh upbeat. Meski liriknya kayak relate banget sama overthinking yang sering kita alami. So, ini dia di posisi 15. 15.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salad.
1: Masih bersama Yuka di Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Di posisi ke-14 kali ini ada yang naik cukup signifikan, 3 angka sekaligus. Ada Avamax di posisi 14 dengan singlenya Work. Khas Avamax banget ya, jadi chorusnya itu catchy banget dan productionnya yang super punchy. Bener-bener kelihatan single ini bakal terus climbing di minggu ini, Foxian. So this is Avamax with Work. 14.

0: The most influential chart in this island.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali, masih bersama Yuka di Bali Top Hits. Kali ini lanjut Yu di posisi 13. Sepertinya ada yang kangen dengan suaranya James Blunt. James Blunt hadir dengan nuansa yang berbeda dari biasanya lewat lagu terbarunya yang berjudul Taste Like Summer. Naik satu posisi minggu ini, kalau biasanya kita dengerin lagunya James Blunt itu identik dengan sama lagu balap yang bikin baper ya. Tapi di single ini dia bawain vibe yang lebih cerah dan juga ringan. Jadi cocok banget untuk menjadi playlist santai sore-sore Anda. Sambil menikmati perjalanan Anda yang mungkin sekarang lagi terjebak macet. 13.

0: Lollipop. The most influential chair to be selling.
1: Alright, kita masuk di posisi 12 Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Kali ini ada kolaborasi yang mungkin lumayan unexpected banget, tapi super works gitu ya. Siapa lagi kalau lagu milik Ayra Stars featuring Zayn Malik dengan singlenya yang berjudul Heaven Baby. Wow, kali ini naik satu angka ke posisi 12, di mana perpaduan vokal yang soulful dari Zayn sama energi Afropop-nya Ayra Star itu udah chemistry-nya dapet banget. Dan ini adalah salah satu slow bangers favorit UK di minggu ini. 12.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Next di posisi 11, Bali Top Hits The Most Influential Chart in the Silent. Kali ini ada Karol G bareng Bruno Mars dengan singlenya Still. Wow, lagu ini sempat viral di media platform TikTok dan juga Spotify. Dan duo ini emang selalu punya magic tersendiri tiap kali kolaborasi. Sedikit lagi, udah bakal officially masuk Top 10 Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. 11.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salad.
1: Masih bersama Yuka di Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Gimana Foxian? Sudah nyaman dengan single-single mancanegara yang tampaknya sudah capek naik turun ya di Bali Top Hits. Tapi jangan capek untuk mendengarkan Fox Radio Bali, karena Yuka akan membongkar 10 besar lagi. Kira-kira siapa ya yang berada di posisi 10? Kali ini sudah malang melintang di industri musik. Siapa sih yang nggak tahu sama penyanyi Natasha Bedingfield? Nah, kalau kita sebelumnya pernah mendengarkan lagunya yang berjudul Unwritten, kali ini single terbarunya berjudul Dot, Dot, Dot naik satu angka ke posisi 10. Dan lagu ini punya energi positif yang khas banget sama gaya Natasha, si pelopor feel good pop ya. Dan lagu ini dirilis di tanggal 14 Agustus 2026, di mana single ini masuk dari album studio kelima Natasha Bedingfield yang sedang dipersiapkan.

0: Don't inflate your chair to be silent.
1: Yuk kita geser ke posisi 9 Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Kali ini ada Bruno Mars lagi-lagi, say. Doi muncul 2 kali minggu ini, ya kan? Tapi kali ini adalah Doi sendirian, solo, dengan membawakan lagu andalannya, Cha Cha Cha. Sayangnya turun cukup jauh ya, 5 posisi ke posisi

0: Lollipop. The most influential chart in the Southland.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali, masih bersama Yuka di Bali Top Hits, the most influential chart in the island. Gak terasa ya, sekarang sudah berada di peringkat 8. Naik 2 posisi kali ini, wow, ada DJ Tops featuring Amira Aldin sukses nongkrong di posisi 8 dengan singlenya Say Yeah. Ini kalau Foxin dengerin ya, lagu yang satu ini benar-benar energik di room house-nya tuh kerasa banget. Cocok jadi soundtrack party weekend Anda di malam nanti. Gimana, udah siap party belum? So, let's play Jobs featuring Amira Aldin with Say Yeah.
2: Hey, pick up. I wanna come over.

0: lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuka di Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Of course, Ayra Star balik lagi muncul di chart minggu ini ya. Kayaknya gak bosan-bosan untuk nongkrong di Bali Top Hits. Tapi kali ini Ayra Star berkolaborasi bareng Peggy Go, DJ Korea Selatan, dengan singlenya Woman. Dan ini adalah salah satu single DJ favorit Yuka ya, karena ada DJ Peggy Go-nya. Lagu Woman sendiri itu hadir sebagai lagu dansa musim panas yang penuh energi positif. Dan melalui lagu ini, keduanya kayak mengangkat tema tentang kemandirian, kebahagiaan bersama, di lantai dansa, tanpa kayak memandang Anda cewek atau Anda cowok gitu ya. Dan gaya produksi dari Peggy Go sendiri itu benar-benar bersemangat, berbadu seru dengan karakter vokal dari Ayra Star. Sound house yang groovy dipadukan dengan vokal catchy-nya Ayra Star. Wow, paket komplit ya. Dan semoga jadi jawaranya minggu depan ya. 7.

0: Lollipop. The most influential chair to be selling.
1: Lanjut di posisi 6 Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Kali ini ada DJ Alau featuring Jennifer Lopez dengan singlenya Everything Fine's PM. Naik satu angka ke posisi 6. Sepertinya sentuhan Tropical House dari Alau ketemu vokal ikonik dari J.Lo benar-benar membuat lagu yang effortless, catchy dan enak banget didengerin siang ataupun malam. So, this is PM version Everything's Fine from Alau featuring Jennifer Lopez. Number 6.

0: The most influential chart in the Southland.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Seperti satu single yang sing ada lawan ini Foxian ya, karena setengah jalan lagi menuju posisi jawara. Sabar-sabar dulu ya Foxian ya, karena Yuka ingin membongkar di posisi 5. Ada Ariana Grande dengan singlenya Hey Dad, I Made You Love Me yang sukses naik satu angka. Signature vokal runnya dari Ariana Grande itu tetap jadi daya tarik utamanya, dan liriknya yang relatable bikin lagu ini kayak gampang banget nyantol di hati ya. Dan single utama dari album studio ke-8 Ariana Grande yang berjudul Paddle mengisahkan penyesalan, konflik batin, dan kelelahan karena terjebak dalam hubungan yang super toxic atau mencintai orang yang salah.

0: most influential chart in this hour.
1: Masih bersama Yuka Putri di Bali Top Hits, the most influential chart in Disneyland, versi Fox Radio Bali. Gimana Foxy yang sudah siap mendengarkan di posisi 4? Kali ini ada mantan, bukan mantan saya ya, tapi mantan jawara minggu lalu. Yes, harus turun 3 peringkat ke posisi nomor 4. Sayang banget. Alesso bersama One Republic dengan singlenya In Your Eyes. Lagu ini menyusul kesuksesan lagu kolaborasi mereka sebelumnya yang berjudul If I Lose Myself. Meskipun bergeser dari posisi jawara, jangan salah, single In Your Eyes ini udah 14 minggu bertahan di Bali Top Hits, dan itu artinya konsistensinya gak main-main. 4.

0: Lollipop, the most influential chart in the salad.
1: Alright, kita masuk posisi 3 besar Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Ada DJ Alan Walker yang kali ini kolaborasi bersama Ava Max. Lagi-lagi Ava Max muncul nih ya. Tapi kali ini berkolaborasi bersama DJ Alan Walker dengan singlenya Fade. Naik 2 posisi dan udah 11 minggu bertahan. Ini benar-benar signature dari signnya Alan Walker. Itu ketemu vokalnya Ava Max yang powerful, no wonder track. Ini terus climbing banget ya. Jadi single ini menjadi ajang reuni kedua musisi ini setelah sukses besar dengan singlenya Alone Part 2 di tahun 2019. Dan single ini adalah awal era baru menjadi pembuka album dari Alan Walker yang bertajuk World of Walker Season 2 Legends of the Atlantis.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salad.
1: Yeay, kita udah sampai di posisi runner up minggu ini, alias di posisi nomor 2. Ada Tyla dengan singlenya Is It Love. Lagu ini menjadi kelanjutan dari single sebelumnya, See It Again featuring Zara Larsson. Sukses naik satu angka ke posisi runner up, udah 12 minggu nih bertahan dan cuma tinggal satu langkah lagi untuk menuju jawara Bali Top Hits. Tentu saja single nuansa ama piano yang menjadi ciri khas Tyla emang selalu bikin orang jadi gak bisa kalau gak goyang. Gak percaya? Yuk kita dengerin This Is Tyla with Is It Love.

0: The most influential chart in the salad.
1: Sebelum kita bongkar siapa yang menjadi jawaranya minggu ini, yuk mau recap dulu Top 10 Bali Top Hits versi Fox Radio Bali di edisi ke-39. So, are you ready? Number 10 on chart Bali Top Hits, Natasha Bedingfield. Dot, dot, dot.

0: Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Gak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-783-977-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa ada lawan.
4: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.

0: Radio.
1: The most influential chart in the Salad.
2: What is up, I'm Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat singa the lawan. So, gimana Foxian? Itu dia 10 besar Bali Top Hits versi Fox Radio Bali di edisi ke-39. Sudah siap mendengarkan siapa yang menjadi jawara terbarunya? Okay, kita langsung aja tanpa berbasa-basi. Congratulations untuk Katy Perry yang berhasil mempertahankan posisinya sebagai jawara minggu ini dengan singlenya Watch It Burn. Emang ya, punya semua elemen yang bikin lagu jadi andam dan hooknya tuh kuat banget. Produksinya tuh bener-bener megah, apalagi ditambah dengan vokalnya Katy Perry yang tetap sekuat dulu gitu ya. Sudah 13 minggu bertahan di Bali Top Hits, ini benar-benar pencapaian yang enggak main-main. Ya, satu-satunya single pop rock terbaru dari Katy Perry yang dirilis secara resmi di bulan Juni 2026, sukses membuat telinga para penggemarnya sangat takjub. Yes, inilah sisi Katy Perry yang baru dan yang ingin ditunjukkan kepada Anda. Sudah siap mendengarkan Watch It Burn. So, congratulations, Katy Perry.
3: Chosen as the best for a week. Bali Top Hits. Number 1.

0: lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Chase What Matters with 107 Fox Radio Bali, simply the best station. Gimana Foxian? Itu dia 20 lagu terbaik minggu ini di Bali Top Hits, the most influential chart in this island. Tentu saja versi Fox Radio Bali. Tepat di hari ini di tanggal 26 September 2026. Hai, thank you so much untuk Johan Wahyudi yang udah meracik chartnya minggu ini. Dan juga Iya Sagip yang memproduksi semuanya di balik layar. Dan tentu saja untuk Anda Foxian yang sudah menemani Yuka dari posisi 20 sampai jawara minggu ini. Yes, jangan lupa untuk cek terus playlist lengkapnya di social media Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow Instagram Fox Radio Bali di @102FM Fox Radio Bali. Dan streaming di website kami di www.foxradiobali.com. Dan jangan lupa pilih yang 102FM. Hah, tugas Yuka udah selesai, saatnya Yuka mau malam mingguan. Kali aja ada yang mau jemput. Yuka Putri pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa minggu depan di Bali Top Hits di edisi berikutnya. So keep smart, stay humble, and always grateful. See you tomorrow, happy weekend, bye-bye.
0: Bali Top Hits, the most influential chart in the salad.

ปเนือปเปื่อสมบัวรอหิมัมปุนดอรียกักสิ

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali mali apisan ring nomor 02. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio Bali.

Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Fox Radio Bali.

0: sanga sing adalawan.
1: Folks Night Owl.

0: Fox Night Talks.
1: Choose what matters with 107.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah one. Hi Foxian, baby's here, your baby girl. Fox Night Talk ditemenin baby sampai jam 9 malam.

Radio Bali, Simply The Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Hi Fosien, baby's here, your baby girl. Selamat malam minggu. Info dong pada kemana nih malam minggunya Fosien. Kalau udah malam minggu terus jam segini udah pasti dong ya baby yang muncul ke permukaan. Tentunya yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 9 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda dan juga di program kesayangan Anda Fox Night Soul. Gimana nih malam minggunya, kepo deh baby ya. Update dong malam minggu. Apa sih bedanya malam minggu yang minggu lalu sama malam minggu yang sekarang? Siapa tahu ada nih yang malam minggu lalu jomblo gitu ya. Terus minggu ini udah punya kekasih, udah punya pasangan, atau mungkin sebaliknya ya. Minggu lalu masih punya pacar, minggu ini udah enggak gitu. Waduh, enggak apa-apa ya. Apapun status Anda pada saat ini, yang paling penting adalah yang harus Anda ingat, Anda adalah WNI ya. Itu status yang terus Anda bawa sampai nanti gitu ya Foxian ya. Status jomblo, status pacaran itu bisa aja berubah ya, tapi status WNI Anda tidak akan pernah berubah gitu kan. Gak apa-apa dong ya, kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia ya Foxian ya. Maka dari itu baby, ini semangatnya udah semangat 45 banget nih untuk nemenin Anda sampai nanti ya Foxian. Untuk Anda yang mau gabungan bareng baby, boleh banget tuh ya gabungan bareng baby di sini melalui WhatsApp di 087874x102. Untuk Anda yang mau request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget langsung aja gabungan ya. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun tanpa harus takut terhalang jarak maupun waktu. Dengerin Fox Radio Bali melalui website di www.foxradiobali.com. Gak lupa juga untuk selalu pantengin sosial media kita di Instagram ya, @102FM Fox Radio Bali, dan juga di Facebook dong, di Fox Radio Bali. Ya mau gimana lagi ya, harus happy sih malam hari ini ya Foxian ya. Walaupun di malam minggu ini baby tetap ya belum bisa malam mingguan bareng Ayang. Tapi gak apa-apa, tapi Foxian harus janji ya nemenin baby ya, supaya baby juga gak ngerasa kesepian. Dan baby juga senantiasa untuk menemani segala kegiatan Anda di malam minggu ini. Yang mungkin malam minggu Anda gitu-gitu aja gitu, sama kayak baby gak apa-apa kok ya. Kita seru-seruan bareng di Fox Night Talk sampai nanti pukul 9 malam ya. Gimana, udah siap belum?

0: Fox Night Talks.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Radio.

Menurut FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Will Smith, Getting Jiggy With It. Special untuk Anda, Foxy, yang lagu ini Baby hadirkan ya. Semoga bisa menemani malam hari Anda yang mungkin aja nih ya, dari Anda yang lagi dengerin Baby, ada yang lagi kena macet. Karena tadi Baby pun ya, waktu OTW ke Fox gitu kan, kena macet juga, yang harusnya perjalanan normal yang biasa Baby tempuh itu 40 menit lah paling lama. Tadi ada tuh 90 menit di jam ya, di jalan. Aduh, rasanya ingin terbang gitu ya. Jadi mungkin untuk Anda yang lagi dengerin Baby, posisinya lagi kena macet, semangat deh ya. Itu sih perkiraan macetnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi semangat untuk Anda gitu, Foxy. Tapi dilihat-lihat juga, Bali belakangan memang lagi macet ya, everywhere gitu, macet banget di mana-mana gitu. Kadang tuh ngebuat kita yang awalnya excited mau jalan-jalan, excited mau ke satu tempat, itu jadi hilang gitu rasa excitednya ya, saking di jalan tuh kena macet yang bertubi-tubi gitu, Foxian ya. Tapi jangan sampai itu membuat Anda malas keluar gitu ya, malas bergaul gitu bahasanya, Foxian ya. Tetap ya berusaha enjoy aja di jalan. Dan mungkin untuk Anda nih yang lagi mau liburan gitu, jalan-jalan mau healing, terus pengen perjalanan yang lebih nyaman, lebih lega, dan pastinya lebih next level in di situasi yang macet terus gitu ya, sekarang ada kabar baru nih untuk Anda ya, kabar gembira untuk Anda. Bluebird Prime itu sudah ada di Bali loh, Foxian. Jadi Bluebird Prime hadir buat Anda yang ingin momen perjalanan Anda di Bali itu dengan next level comfort, menggunakan mobil listrik BYD. Wah, pakai BYD nih ya mobilnya, dengan kabinnya yang lebih lega, terus ruang bagasinya tuh juga lebih luas. Jadi mau jalan-jalan atau mungkin mau bisnis trip atau sekedar keliling Bali aja, perjalanan Anda bisa terasa makin nyaman dari awal sampai dengan tujuan nanti ya. Dan yang paling gampang, Bluebird Prime bisa langsung Anda pesan lewat aplikasi My Bluebird. Tapi Foxian pastiin dulu ya, aplikasi My Bluebird Anda itu sudah versi terbaru atau belum. Kalau belum, di upgrade dulu supaya bisa mendownload gitu ya, yang My Bluebird yang terbaru gitu. Jadi buat Anda yang lagi ada di Bali dan pengen pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan lebih upgrade, atau udah biasa nih pakai Bluebird yang biasa itu, nah saatnya cobain Bluebird Prime. Bluebird Prime, next level comfort buat perjalanan Bali yang lebih berkesan. Download atau update My Bluebird versi terbaru dan rasakan sendiri perjalanan barunya. Ayo kita jalan-jalan.

0: Talks Night Talks.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Simply Devastation sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sing adalah Once We Can featuring Daft Punk with Star Boys yang hari ini lagi konser ya di Jakarta sana. Untuk anda yang lagi di rumah gitu ya, yang belum berkesempatan untuk hadir di konsernya The Weeknd pada malam hari ini, gak apa-apa nih, Bibi puterin lagunya ya, sama aja kok. Cuman ini kan visualnya hanya suaranya aja. Kalau yang nonton konser langsung kan sama The Weeknd-nya dihadirin dia sama Mas Abelnya gitu kan. Kalau yang sekarang dengerin Baby ya suaranya dulu aja enggak apa-apa ya. Nabung dulu, siapa tahu next time atau mungkin tahun depan ada konser The Weeknd lagi bisa nonton Mas Abel lagi gitu ya kan. Kalau sekarang yang pasti-pasti aja enggak sih Foxian ya. Nabung dulu untuk beli skincare sangat-sangat ya. Apalagi sekarang tuh ada promo spesial yang sayang banget kalau Anda lewat kan ya, khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget nih Foxian. Dalam satu paketnya, Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash dan juga face mask yang kalau dibeli satuan, harganya bisa mencapai Rp315.000. Tapi kalau lewat promo bundling ini, Anda cukup membayar Rp120.000 aja. Atau kalau mau beli satuan bisa banget cuman bayar Rp40.000 aja untuk varian natural cream, facial wash dan juga face mask-nya. Kapan lagi kan bisa ngerawat kulit dengan harga yang semurah itu. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM, sudah super brand juga, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia ya. Karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatkan promonya sekarang juga dan datang langsung ke Fox Radio Bali. Perlu diingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian di Fox Radio Bali dan sampai di bulan September ini aja. Jangan sampai kelewatan ya Foxian.

Station sangat-sangat sing adalah One Ariana Grande. Thank you next. Aduh, makasih deh yang selanjutnya, antrean berikutnya enggak mau deh bahas-bahas yang dulu-dulu ya. Terima kasih selanjutnya gitu kan. Lebih baik gitu ya, moving on gitu, daripada harus stuck di satu momen gitu ya kan, stuck di satu orang, stuck di momen yang bikin kita tuh enggak berkembang, mending kita lanjut aja enggak sih? Ya menjalani hidup ini gitu ya. Jadinya thank you next. Jangan lupa ya, sembari gitu kita menjalani hidup, kita juga harus ngerawat diri kita juga dong ya, dari luar maupun dalam ya. Contohnya adalah dengan selalu menjaga energi kita gitu, stamina kita gitu, badan kita supaya setiap hari tuh fit terus untuk diajak dar-dedor melawan dunia udah kayak boboiboy gitu ya kan. Jangan lupa selalu selipkan produk sangat-sangat di starter pack kehidupan Anda ya Foxian ya. Apalagi sekarang itu sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru yaitu Ultimate sangat-sangat yang hadir lebih lengkap dan lebih kekinian lagi. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat sampai juga skincare-nya. Khusus untuk minyak balurnya sendiri, Ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi ada sensasi hangat saat kita membalurkan produk sangat-sangat itu di tubuh kita gitu kan. Kemasannya juga modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas hebat sangat-sangat yang sudah terpercaya ya Foxian. Untuk info lebih lengkap lagi bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali atau pesan di nomor telepon 081 993 100102. Satu kali lagi di 081 993 100102. Sangat-sangat sing adalah One.

0: Talks, Night Talks.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
2: Rajang semang, ge.
3: Rajang semang, mo, ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Wonoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sing adalah Wayang Jizzy featuring R. Kelly, Go Get Us. Spesial untuk anda Foxy yang lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani malam minggu anda di malam hari ini tentunya Foxy. Dan sekarang ya Bebe mau menyapa dulu nih untuk Foxy yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Bebe di sini. Terima kasih banyak loh ya yang udah ngirimin salam-salam, yang udah request lagu juga, yang udah kirim semangat juga. Terima kasih lo ya. Di sini ada Kak Gede Pasuk Sugiana sudah ikutan hadir bareng Baby. Terima kasih banyak ya dari seputaran Monang Maning. Semoga malam minggunya menyenangkan. Lanjut lagi ada Kak Madendra Saputra dari seputaran Tabanan sudah ikutan hadir juga di sini bareng Baby. Gimana hari ini nyantai tuh Mandy, enggak kirim salam buat aku yang lagi bersantai, Kak Madendra Saputra. Lanjut lagi ada Kak Bastik Forever sudah kirim salam, udah gabungan bareng Baby dan kirim salam juga. Kirim salamnya kata untuk semua pendengar Fox Radio Bali katanya. Tuh, Fox Yen dapat salam loh ya dari Kak Bastik. Semoga salamnya tersampaikan semuanya. Oke. Okay? Lanjut lagi ada Kak Amirul Mubarak sudah kita hadir juga. Malam Beb, katanya semangat ya siarannya. Makasih ya. Jedeh. Lanjut lagi ada Kak Tupurwa sudah kita hadir juga bareng Baby. Terima kasih lo ya ketuaku monitor. Kiu. Terima kasih sudah absen malam. Selamat bertugas katanya Kak Baby. Oke, makasih ya Kak Tupurwa ya. Lanjut lagi ada Chamboy sudah kita hadir juga bareng Baby di sini. Makasih lo ya kakakku sudah gabungan malam, sudah pesan malam juga. Lanjut lagi ada Kandel sudah ikutan hadir ya bareng Baby di sini katanya cakep. Apanya tuh yang cakep? Kakak Andi, aduh tumben nih Baby ngelihat fotonya Kak Andi tuh enggak ada kemacetan ya Kak Andi ya. Biasanya kalau Kak Andi udah ngefoto depannya dia tuh ya alias jalan raya tuh ya pasti macet. Cuman sekarang Kak Andi udah ngefoto ini ternyata jalanannya gak terlalu macet ya. Mungkin jalanannya macetnya di daerah tertentu. Kayak tadi Baby kena macet di daerah Kapal. Ternyata ada upacara adat ya tadi itu. Jadi memang agak sedikit padat jalanannya gitu. Dan Kak Andi ini ada di daerah bandara ya tadi ya, di daerah-daerah bandara ternyata enggak macet ya, aman sejahtera. Jadi mungkin ada di beberapa daerah yang kena macet, semangat deh kata Baby. Iya, cek-cek juga mungkin di Google Maps bisa dicek tuh kan ya, macet enggak ya. Supaya sekiranya kalau lagi yang ada buru-buru gitu kan bisa tahu, bisa cari alternatif lain gitu ya Foxian ya. Dan untuk anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam masih boleh banget. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 9 malam.

0: 6.
1: Fox Night Talks.
2: Sapa sira niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dehilang sakit sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah way. Chelsea No Scrubs, spesial untuk Anda Fox ya. Lagu ini Baby hadirkan, semoga bisa menemani malam hari Anda ya. Di malam yang spesial, itu malam minggu. Kenapa dibilang malam yang spesial ya? Malam minggu ini siapa sih pencetus utama bahwa malam minggu ini adalah malam spesial? Padahal kan malam-malam yang lain juga spesial ya. Tergantung sama siapa aja gak sih? Kalau malam minggu juga sendiri gimana ya? Sama aja sebetulnya ya. Kenapa sih malam minggu ini tuh dispesialkan banget? Apakah karena hari Sabtu, kenapa gak Minggu? Kenapa banyak tanya ya? Tapi gak apa-apa Fuxian ya, semoga hari Anda menyenangkan deh. Mau hari apapun itu ya, gak harus malam Minggu kok. Kita happy-happy-nya, kita seneng-senengnya, kita having fun-nya. Di hari-hari lain juga bisa gitu ya kan. Apalagi bentar lagi mau akhir tahun nih, banyak dong ya kegiatan kita semua. Tapi kali ini Baby akan lebih menyudutkan para pelaku usaha gitu ya. Karena udah menjelang akhir tahun, ini waktunya Anda untuk mendorong penghasilan, asik penghasilan gak tuh ya. Untuk mendorong bisnis Anda di akhir tahun gitu ya. Pasti udah ada target-targetnya dong untuk para pelaku usaha, UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai personal bisnis. Jangan biarkan momen akhir tahun lewat gitu aja. Karena Fox Radio Bali punya promo spesial untuk Anda, yaitu itu end your package. Jadi saatnya bisnis bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lewat promosi di radio. Dan yang paling spesial, Anda bisa mendapatkan diskon sampai 50%. Itu sudah termasuk PPN dan juga PPH ya. Promo ini bisa Anda deal dari sekarang, dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai dengan akhir tahun nanti. Jadi mau bisnis Anda makin dikenal, mau launching produk, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya pilih end your package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis, karena slotnya terbatas dan paket tidak berlaku kelipatan. Untuk pemesanan bisa langsung aja menghubungi nomor telepon 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. And your package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: Night Talks.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Unity FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sing adalah what? Prince, I wanna be your lover. Special terhadap Fox, yeah. Ya, lagu ini Bibi hadirkan. Semoga bisa menemani malam hari Anda. Dan untuk Anda ini yang sampai sekarang bingung ya, mau cari all product sangat-sangat itu di mana? Don't worry, karena sekarang makin gampang lagi untuk ngedapetin produk sangat-sangat. Bisa langsung aja mampir ke outlet sangat-sangat yang ada di Keranjang Bali. Itu letaknya ada di lantai 1. Selain itu, produk sangat-sangat juga tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century. Jadi sekarang udah gak perlu bingung lagi mau cari produk sangat-sangat di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing adalah one.

Country is what matters with 101.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Special Bedding Veil Unwritten, baru saja mulai untuk Anda Foxian. Dan lagu ini adalah dua lagu terakhir ya yang akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Gak kerasa banget ya, kita sudah di penghujung acara aja. Gak berasa banget, udah 2 jam Baby nemenin Anda Foxian dengan lagu-lagu kesayangan Anda dan juga di program kesayangan Anda. Ini sudah waktunya Baby pamit undur diri ya Foxian ya. Tapi sebelum itu, Baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir, yang udah gabungan bareng Baby di sini, yang udah request lagu, yang udah kirim salam, yang udah kirim semangat. Thank you so much ya Foxian ya. Baby juga mau minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum bisa Baby bacakan semuanya pada malam hari ini, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan semuanya pada malam hari ini Foxian ya. Kita jumpa lagi besok dong di program yang sama, Fox Night Talk, dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Untuk Foxian yang lagi berkegiatan, selamat melanjutkan kegiatannya, jangan lupa istirahat yang cukup ya. Nanti kalau kegiatan sudah selesai, jangan lupa langsung istirahat ya. Jangan terlalu capek, jangan terlalu push diri Anda terlalu keras ya. Harus kasih break sesekali gitu kan Foxian ya. Dan di sela-sela break itu jangan lupa selalu balurkan minyak sangat-sangat supaya badan Anda selalu fit dan selalu TOPBGT alias top banget. Kalau gitu Baby mau pamit undur diri dulu ya, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Baby Jasmine pamit undur diri. What's up, I'm Fox Radio Valley, simply the best station. See you, bye.

Just One Meter with 102 FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus yang sing ada lawan. Halo Foxian di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Tung Jack Holiday menyapa Anda di Love and Fiction sampai nanti di jam 11 malam. Jangan kemana-mana ya, stay tune.

Warnet FM Fox Radio Bali Simply the best station. Selamat malam Foxian, selamat malam Minggu. Udah malam Minggu aja, cepet banget ya. Gak apa-apa Foxian. Yang penting semua tetap sehat, semua tetap bahagia menjalani semua proses kehidupannya Foxian ya. Sehat-sehat selalu, jangan lupa selalu pergunakan yang namanya minyak Sanga-Sanga, produk dari Sanga-Sanga. Semua ada dari skincare, dari minyak balurnya, kemudian ada sabun. Silahkan dipergunakan karena bahannya alami herbal tentu saja Foxian. Dan malam hari ini yang sudah selesai beraktivitas atau mungkin sedang beraktivitas ya di malam minggu ini, jalanan padat banget. Aduh, di mana-mana macet. Ya mungkin karena hari ini purnama kepat ya. Sasih kapat, purnama sasih kapat nih Foxian. Jadi umat Hindu banyak melakukan persembahyangan di mana berbagai daerah di Bali ini bertepatan dengan puncak atau rangkaian upacara seperti Usabe Kapat Foxian. Semoga semua sehat selalu, semoga semua doa-doa yang terlantur, yang terucap itu bisa diwujudkan Foxian ya. Pas banget nih momentum suci juga penyucian diri secara lahir dan batin. Mohon kerahayuan, memohon kesehatan Foxian. Nah yang memohon untuk request lagu malam hari ini silahkan, gak usah mohon-mohon, tinggal kasih tahu aja kok. Langsung di WhatsApp di nomor 087 87 88 88 102, di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram di @102fmfoxradiobali. Dan jangan lupa untuk yang mau dengerin secara streaming, biar bisa dengerin dimanapun kapanpun, tinggal cari websitenya di www.foxradiobali.com Foxian. Bisa streaming, bisa dengerin siaran Fox Radio Bali. Yuk dari sekarang kasih tahu lagu favorit Anda yang mungkin gundah gulana, yang udah santai, yang pengen curhat, yang pengen sharing-sharing, silahkan Foxian. Sambil tentu saja request lagu favorit Anda, lagu yang mana mau Anda dengerin malam hari ini, sambil bernostalgia, sambil merimain kembali, merecharge kembali energi-energi yang sudah terbuang.

Ratu FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga. Ayo absen dulu nih Foxian yang gabung-gabung malam hari ini di Love and Affection. Boleh chat dulu, absen aja dulu, titip sendal aja dulu, nanti balik lagi ya. Malam minggunya pada kemana sih? Yang gak punya kesibukan malam hari ini, jalan-jalan. Jalan-jalannya sama siapa tuh? Nah, ngomongin jalan-jalan nih, pernah gak sih Foxian liburan bareng temen deket? Ini malah bikin makan hati. Aduh, tapi pas bepergian sama temen yang santai, justru rasanya seru banget. Mungkin beberapa dari kita, ataupun mungkin kebanyakan dari kita merasa seperti itu ya. Usut punya usut nih, kecocokan untuk temen jalan itu bukan cuma diukur dari seberapa dekat kita di kehidupan sehari-hari ya Foxian, tapi dari gaya bepergiannya. Ternyata ini saya kutip dari idmtimes.com. Kenapa sih kita merasa lebih nyaman jalan-jalan sama orang tertentu nih Foxian? Ada beberapa alasan ya. Pertama, ritme dan temponya itu seirama. Jadi gak ada nih yang merasa kecapean ngejar ataupun bosan nungguin. Kalau sama sahabat kan kita udah tahu ya peringainya seperti apa. Mulai dari jam bangun tidur, jumlah destinasi per hari, sampai waktu makan sudah satu frekuensi Foxian. Nah itu yang pertama. Alasan yang kedua, jago adaptasi pas rencana berantakan. Jadi saat terjadi hal yang gak terduga seperti macet total atau tempat tujuan tutup, ini mereka gak gampang panik atau saling menyalahkan nih Foxian. Kalau sama teman tertentu ya, bukan sama sahabat ataupun yang udah biasa Anda ajak jalan, fleksibilitas mereka bikin situasi darurat tetap terasa santai. Dan yang pastinya, mau kompromi gak egois, bisa saling menghargai perbedaan pilihan tanpa memaksakan kehendak. Bahkan ujian terberat sampai lapar, capek atau bingung mau makan dimanapun masih bisa dilewati sambil tertawa bareng bersama Foxian. Nah, keseruan bukan cuma ditentukan oleh seberapa indah tempat yang didatangi Foxian, melainkan dengan siapa Anda menghabiskan waktu saat semua rencana mulai berantakan. Partner traveling sejati itu bukan yang selalu bisa bikin liburan Anda sempurna, tapi yang bikin asik diajak nyasar bareng. Come on, hold my hand.

0: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti uleng ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. Fox Radio.

I can't stop loving you. Jangan stop mencintai Fauzan. Mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Yuk, absen dulu yang baru bergabung malam hari ini. Dia Suti kemana aja baru nongol ini. Yang penting udah absen ya, pasti lagi sibuk karena kerjaannya banyak banget. Biasanya ada aja project-project yang bagi project boleh ya. Tapi kali ini saya mau bagi, ini adalah informasi untuk Anda yang mau ikutan reward umroh bersama Sanga-Sanga Fauzan. Masih pada inget dong ya. Ingat periodenya ini sampai 1 Desember 2026 aja Fauzan. Bentar lagi, tinggal beberapa bulan lagi. By the way, udah ngumpulin amplop berapa nih Fauzan? Pasti udah banyak. Tambah lagi Fauzan. Kali ini saya mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi Anda tinggal kumpulkan itu 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler, varian balur, tanamilah tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi dua bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Anda tinggal lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon yang aktif, kemudian tulis nama dan alamat lengkap. Tinggal pilih kategori Anda sebagai peserta, itu karyawan, konsumen, atau sangasian Fauzan. Dan tuliskan kategori peserta pada amplop. Nah kalau udah diikuti nih semua persyaratannya dan ketentuannya Fauzan, Anda tinggal kirim amplopnya itu ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawu nomor 88 Banjarsading, Desa Babakan, Kabupaten Gianyar, Bali Fauzan. Semakin Anda banyak mengirim, semakin besar peluang untuk menang.

0: Radio. Sapa sire niki sene kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Indi informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio Bali.

Celine Dion Everybody, My Heart Will Go On. Titanic. Kalau apa ya? Kalau lagu ini pasti selalu ingetin film Titanic ya. Pemeran utamanya adalah Jack and Rose. Jacknya di sini, Rose-nya kemana? Masih mencari, Rose-nya masih dicari nih Fauzan. Tapi kalau Anda mau mencari tempat beriklan, cari tempat untuk mempromosikan produk Anda nih Fauzan. Nah, pas banget nih Fauzan. Saya punya informasi untuk Anda mumpung akhir tahun berapa bulan lagi nih Fauzan. Jadi para pelaku usaha UMKM, brand, perusahaan, instansi sampai personal bisnis, jangan biarkan momen akhir tahun ini lewat begitu aja Fauzan. Karena Fox Radio Bali punya promo spesial untuk Anda. End Year Package, saatnya bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lewat promosi Radio Fauzan. Dan ingat yang paling spesial, Anda bisa dapatkan diskon hingga 50%. Sudah termasuk PPN dan juga PPH nih Fauzan. Nah promo ini Anda bisa deal dari sekarang dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun loh Fauzan. So, mau bisnis Anda makin dikenal, mau launching produk, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya nih pilih End Year Package dari Fox Radio Bali Fauzan. Jangan tunggu sampai slotnya habis, karena slot terbatas dan paket tidak berlaku kelipatannya nih Fauzan. Jadi untuk pemesanan bisa langsung hubungi, itu di 0819-1125-8899 atau bisa di 0819-1937588899. End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Agung Jack Holiday di Love and Affection Foxian. Selamat malam untuk Anda yang udah bergabung malam hari ini, yang sudah request, yang sudah salam-salam, saya mau bacanya dulu ya. Selamat malam ada Bunda Yunita dari seputaran Jalan Padma malam hari ini, yang udah gabungan di WhatsApp. Udah sembayangan Bunda, semoga sehat selalu ya. Terus ada Bunda yang lainnya, ada Bunda Grace Maria juga di Ponang Maning. Terima kasih Bunda, selamat malam dan selamat beristirahat. Terus ada Pak De Sugite, selamat malam Pak De Sugite di seputaran Kute malam hari ini, yang sudah menyapa. Salam sehat selalu katanya buat seluruh pendengar Fox Radio Bali dimanapun berada. Sehat selalu juga untuk Pak De Sugite. Terus ada Widya Stuti, katanya lagi kerja sore. Jam berapa sih pulangnya? Udah jam 10 loh. Istirahat, jangan terlalu dipus ya. Terus ada Kak Purwati di Kertawinangun, selamat malam. Lagunya ditunggu Kak. Ya, terus ada Bang Zaki Haidar Rusli, selamat malam di seputaran Renon. Terima kasih sudah gabungan, sudah request, sudah saya puterin juga untuk lagunya malam hari ini. Di Facebook, selamat malam dulu ada Kak Tumiar Idawati dari Medan hadir, Bang, siap. Terus ada Mas Paijo, selamat malam Mas Paijo, minta lagunya Roxette. Oke, ditunggu, thank you ya udah gabungan. Ada Sangtu juga di siangan yang sudah menyapa malam hari ini. Thank you untuk Anda semua. Yuk yang lain, mana nih? Gabungan dulu yuk. Boleh dicat aja dulu, halo, say hello dulu, absen dulu malam hari ini. Biar tambah seru malam minggunya, biar tambah rame. Yang butuh ditemenin juga malam hari ini, langsung di WhatsApp di nomor 087878888102, di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagramnya di 102FM Fox Radio Bali. Sambil balur-balur sanga-sanga yang udah istirahat di rumah, yang sudah santai, untuk mengembalikan fungsi tubuh Anda Foxian. Yang pegel-pegel capek-capek, nah jangan lupa tuh dibalur di tempat yang sakit Foxian. Jangan lupa balur di tulang leher sampai dengan tulang ekor untuk memperlancar peredaran darah Anda Foxian. Nah biar lebih lancar lagi aktivitasnya, kayak kasih lagu deh, satu lagu nih untuk spesial Kak Purwati di Kertawinangun.

Do you remember dari Phil Collins, Fauzian? Do you remember? Mengingat siapa nih, Fauzian? Mengingat mantan kah? Yang mantan sudah biarkan berlalu, Fauzian. Mungkin lagi fase butuh seseorang ya, Fauzian. Butuh seseorang untuk diajak curhat. Butuh seseorang untuk diajak ngobrol, sharing-sharing gitu, Fauzian. Gak apa-apa, nikmatin dulu kesendirian, Fauzian. Tapi kadang-kadang kalau sendirian, lagi scroll-scroll TikTok, nemu video couple romantis, senyum-senyum sendiri. Ujung-ujungnya jari Anda auto ngetik nih, when ya, kapan ya, atau manifesting. Tenang, Anda gak sendiri, Fauzian. Ternyata ada alasan psikologis nih, kenapa refleks netizen yang satu ini sering banget terjadi, Fauzian. Mungkin terjadi di Anda juga nih. Nah, ini saya kutip dari idmtime.com. Kenapa sih kita ikut suka, ikut krisis relate dan komen kayak gitu? Alasannya, nah ini, nemu bentuk love language yang diinginkan. Jadi melihat hal-hal simpel seperti dibawain makanan atau dijemput kerja, bikin kita sadar, oh aku pengen diperlakukan kayak gitu juga. Jadi itu bentuk mengawal jujur atas bentuk kasih sayang yang kita ingin rasakan, Fauzian. Yang kedua adalah refleks membandingkan tanpa bermaksud iri. Secara gak sadar kita langsung membayangin kehidupan asmara sendiri. Eits, bukan berarti Anda gak puas sama hidup ya. Kadang itu cuma respon spontan karena momen di layar terasa begitu manis, Fauzian. Dan alasan ketiga adalah cara cepat ikutan gemes atau cari teman seperasaan. Menurut psikologi nih, Diane M. Sampson, interaksi di media sosial adalah wadah ekspresi diri. Cukup nulis when ya, Anda juga bisa mewakili perasaan Anda sekaligus temuin teman senasib di kolom komentar tanpa perlu cerita panjang lebar. Banyak dah tuh like-nya, banyak dah react-nya. Dan ketik when ya, itu hal yang sangat manusiawi, Fauzian, di kolom komentar. Jadi tempat kolom komentar juga tempat paling gampang buat ngakuin apa yang sebenarnya kita harapkan dalam hubungan. Nah, ngetik when ya di kolom komentar TikTok sih gampang. Yang susah itu nyari orang biar gak sekedar jadi manifestasi seumur hidup.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Semeton fox sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin lan pusing. Tenang dan perlu nganggi produk sani akeh mangde ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indik informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Tears in Heaven dari Eric Clapton Fox. Menangis adalah salah satu cara tubuh dan pikiran untuk meluapkan serta melepaskan emosi yang terpendam ketika kata-kata tidak mampu lagi mengungkapkannya, Fauzian. Nah, untuk Anda, jangan nangis dulu kalau belum diajak jalan-jalan bareng pasangannya, bareng gebetannya. Mungkin dia lagi nyari tempat yang bagus, tempat yang pas untuk diajak ngedit nih, Fauzian. Nah, kalau masih bingung, saya kasih deh rekomendasinya. Kayak pas banget nih, wajib banget masukin Mango Lango Lake Resto ke wishlist Anda nih, Fauzian. Karena tempat makan ini bukan cuma enak tapi juga punya view yang cakep banget nih, Fauzian. Lokasinya di mana, Gung Jack? Lokasinya itu ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali, Fauzian. Di sini Anda bisa menikmati hidangan atau berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas. Mulai dari olahan ayam, bebek, yang suka seafood juga ada. Yang paling penting ini gak ada menu babi dan dijamin halal, Fauzian. Bukan cuma soal makanan, Mango Lango Lake Resto juga cocok banget untuk Anda yang mau quality time bareng keluarga, bareng pacar, siapapun itu, Fauzian. Piknik atau sekedar healing sambil menikmati pemandangan dan suasana danau yang super cantik. Jadi tempatnya ini luas banget, bisa menampung hingga 8.000 orang, jadi cocok untuk berbagai acara dan kegiatan bareng keluarga maupun komunitas. Kalau Anda lagi punya rencana ataupun jalan-jalan ke Gianyar, Fauzian, jangan lupa mampir ke Mango Lango Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

Masih di Love and Affection, Foxy and bareng Gung Jack Holiday. 27 menit lepas dari jam 10 malam waktu Fox Radio Bali, Foxy and Beautiful Girl dari Josh Morrison. Ini membuat suasana makin sejuk, masih sejuk ya, walaupun agak panas akhir-akhir ini, Foxy and. Semoga hubungan Anda juga enggak panas, Foxy and, walaupun mungkin menjalani hubungan LDR alias long distance relationship ya. Kadang-kadang ini menjadi tantangan tersendiri ya, kalau kita yang namanya long distance, apalagi ada ya long distance marriage alias nikah jarak jauh. Kadang-kadang berpikir kita punya waktu pribadi yang melimpah, seperti itu fungsinya. Tapi ternyata kata psikolog nih, jarak fisik sama sekali gak menjamin ruang pribadi atau komunikasinya masih mode wajib lapor 24/7 nih fungsinya, 24 jam sehari. Kenapa ruang pribadi itu penting dan gimana menyikapi saat LDM? Nah, ini dia nih, saya kutip dari cnnindonesia.com. Pertama adalah jarak jauh gak otomatis bikin bebas. Walau beda kota atau negara, LDM ini bakal tetap berasa sesak kalau pasangannya menuntut laporan terus-menerus. Dari lagi di mana, sama siapa, sampai kenapa balas chatnya lama, Foxian. Yang kedua, semua pernikahan butuh personal space. Mau LDM atau tinggal serumah, setiap orang butuh ruang untuk hobi ataupun me time. Jadi menjalani aktivitas pribadi justru bikin kita punya energi positif dan bahan cerita baru saat ngobrol sama pasangan, Foxian. Jadi penting ya yang namanya personal space. Nah, beda antara rindu dan ketergantungan emosional. Saat kangen, LDM itu sangat wajar. Tapi kalau kebahagiaan Anda 100% tergantung dari seberapa cepat pasangan balas pesan, itu tanda ketergantungan emosional, Foxian. Tetap jalani hari Anda dengan bahagia walaupun lagi kangen. Kemudian luapkan lewat couples time, bukan saling menyalahkan. Sediakan waktu khusus nih berdua, misalnya sebulan sekali lah, untuk evaluasi hubungan, fokus cari solusi dan saling memahami kebutuhan terbaru, bukan ajang pembuktian siapa yang benar atau salah ya. Jadi personal space dalam pernikahan itu bukan berarti menjauh, tapi memberi ruang agar masing-masing ini tetap bertumbuh dan punya cerita manis untuk dibagikan. Menikah jarak jauh itu dasarnya saling percaya, bukan malah bikin pos penjagaan baru yang isinya wajib lapor 24 jam.

Extreme Fox yang dengan More Than Words-nya. Kali ini informasi satu ini juga More Than Words ya. Karena ada promo spesial yang sayang banget kalau dilewatkan di Foxian. Khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super duper hemat. Jadi dalam satu paket, Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan face mask. Kalau dibeli satuan, ini harganya bisa mencapai Rp315.000 loh Foxian. Tapi lewat promo bundling ini, Anda cukup membayar Rp120.000 saja. Atau kalau mau beli satuan bisa banget cuman bayar Rp40.000 saja dan untuk varian natural cream, facial wash dan face mask. Kapan lagi nih bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih dan glowing dengan harga semurah ini. Apalagi skincare sangat-sangat ini sudah terdaftar BPOM. Sudah super brand pula, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Yuk manfaatin promonya sekarang juga Foxian, tinggal datang langsung ke Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto, Tengah 98 X dan Pasar Bali. Dan dapatkan promo skincare, boleh yang paket bundling ataupun yang satuan sampai di September ini aja nih Foxian. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan ya Foxian.

0: hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000, udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuma Rp100.000 saja. Jadi modal start Rp400.000 udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar. Untuk TikTok at Sangasanga Hospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888. RV Hotel Gianyar, come relax and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary. RV Hotel Gianyar, part of Sangasanga Hospitality.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dihilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan. Fox Radio.

101 FM Fox Radio Bali, simply the best station Foxian. Selamat malam untuk Anda yang masih stay tune malam hari ini di Love and Affection sambil menikmati malam minggunya. Saya mau sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Nita di Jalan Sakura. Selamat malam Kak Nita. Lagunya habis ini ya. Salamnya buat yang lagi stay tune aja dan penyiarnya. Semoga kita sehat selalu dan selamat istirahat. Semangat siarannya. Good night and happy weekend. Thank you. Thank you so much juga untuk Kak Yuanita sudah menyapa malam hari ini. Kak Melsi, selamat malam Kak Melsi. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya sudah diputerin, semoga terhibur. Terus ada Pak Gede Mugi Raharja, selamat malam. Lagunya tadi katanya didengerin di rumah bersama keluarga tercinta. Terima kasih, semoga menambah adem suasana malam hari ini ya. Ada Gede Pasak juga dari Merpati Monang Maning, selamat malam yang sudah menyapa. Di Facebook ada Beli Wayan Siaje, selamat malam di seputaran Mas Ubud. Ada Komang Suwerti di Sibangkaje. Ada Cok Gus Permana juga selamat malam. Beli Hendra Seputra di Tabanan. Sesetan ada Kemble Mas Berto. Terus ada Kak Tumiem Pirgu juga yang sudah menyapa malam hari ini. Terima kasih Fongsian yang udah dengerin sampai di detik ini Fongsian ya. Semoga selalu happy, selalu bahagia. Dengerin lagu favorit Anda Foxian. Nah, kalau memang pengen denger lagu dimanapun kapanpun, Fox Radio Bali wajib buat temenin Anda Foxian. Atau Anda sedang kerja ngopi, scroll gak jelas tapi pengen dengerin lagu, langsung aja deh streaming itu di www.foxradiobali.com. Tinggal satu klik, vibe-nya langsung dapat.

Just What Matter with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Michael Bolton, To Love Somebody, menutup perjumpaan kita malam hari ini, Fauzian, di Love and Affection. Selamat bermalam minggu untuk Anda semua. Semoga setiap lagu yang Anda dengar malam hari ini bisa menemukan tempatnya di hati Anda, entah sebagai kenangan, harapan, atau mungkin sebuah jawaban, Fauzian. Hah, gak terasa ya, Fauzian, udah 2 jam saya nemenin Anda malam hari ini. Yang belum sempat request, yang bergabungan mungkin, Fauzian, kita ketemu besok ya, di waktu dan jam yang sama. Besok ada segmen makan keju, kemudian ada juga segmen love song. Jadi kalau mau dengerin lagu-lagu oldies, kita ketemu besok. Jangan lupa untuk Anda semua selalu dengerin Fox Radio Bali setiap Anda melakukan aktivitas Anda, biar tambah semangat. Kalau begitu langsung deh dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Gung Jack Holiday pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan Fauzian dan selalu balur sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi kutus-kutus yang terbukti sing ade lawan. See you Fauzian, bye-bye.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.